sa keci kata tama anya fuko komo fana choko komyo mana dera maka mwaga na chwaja kibe mabande mo tatona.